manetsa abve kubonera kwa nyawo yako ngakuite kuti ugare na shungu kuti zvinyi makamaka zvanyi makamaka zvibatana iye mubatsirewo ndiko kuti mangwana udzabatsirikwewo tangwera kuti dandogara patai kache kache kanyama kali padzino mumararamirikwe yatinaita pansiku nansiku zvino pano apando shinja ine ndoenda kuyapinza Dr. Mingush moyo wanga ishatola pakasvika panguva stanhatu tosibatana na maputum munananda wa masoko mujorna damanya yachisala mapindi matatu basi tisvike pa izo stanhatu

0: kuti mukuziyemo
1: mashoramu kumaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunhurira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokozo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso howe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: pakudarika biningurumtero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuriyo webaka yawo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo.

uli utekenya zida wanda, utekenya zida gara, kumpeleko chibozi, muse anganona mba chidungunya, na iwe chibozi kumpeleko unazachuona, tangula uti wanatekenya zida zara, penango pale wanakuisira matsoka. Kani iti pelekeze apa na iye kubuda, kuna Carlos Figueira, ndio msambo wano, nanguisa.

Mali tanda tana basa Mali wana basa la usufini Mali wakuma kachasa Sanganiza na chamba mamwe kuta Mali wana basa la usufini Mali wana basa la usufini Mali wana basa la usufini.

Kuyemba kwa Beto Cesare nyimbo inkalamba ili kusalakanwa nyamunsi uno uyo nsiku dalingana iyo nakuti wanu tensi tipanise kubatana tike mfungo pambuto ibozi tipanise kuona makamaka zvinga itwe pawashaka kupeza gulungo kuna wasi kubve chakunyangala azvina kudeka tangwara kuti nyamusi iyo uchiri mpale uchiri mujaha udadziva dziwa kuti kwako uri kuenda kubodzibodziko uchasvikawo panguva iyo yakubve wadi muse wadi kufamba una mtondodzo wadi nawo sisira kuchena mangwana wakusada kuti ubatwe una manza mawiri zvino wadikani ina china masoko mazinji kwangu ndoita kuno kugoneka ndichiti mazvita mwese nakutiwera kwangu ndaita pangu ndadzondora dzondora na kuvuruza vuruza ari kuyawo nyawo yangu manangiri kuya muchimanyika achauya kudza zvereza zvereza ovuruza vuruza maona manje abve munyu muromo unarisha munyu a unashereketa pedango pale unabobodeka pakuna nyangaza mondirekererawo pangu na desa mondirezerawo mhururu ndatenda nasangana fuma kwa mabasa Juvencio Crevan Singano ndi arugoneka ndapinda mashibese bese na Rosario Domingos Mosala na Mwembe uyu ndi Jaime Jesus obrigado Salani.

0: kuitire mukuzinyemo
1: mwashora mukumaidhu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhwirira zvakanaka
0: andikubvunzise gredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edhu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamweni paya hatina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hove kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: pakudarika bini ngurumutero
2: edhu unza parato imwe ngaibude parato yemuri webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake futi
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda
4: ukika vovo sitakozinya rozhi.

Nokunda ere anze namo nematambudziko mafasha mumadutu nezvimwe zvirwere zvisisina mazita tichazvikunda ere panyika ino zvese zvakuda kutozvinamatira kuitira kuti zvinge zvichibva kure nesu ngoti zvirwere zvekwetiri kuenda kwetiri kurarama tichienda zvichauya zvakawanda saka anzi tichakunda ere madutu achaperi mvura ikanaya inoita kunga zvekuti denga racho hapasisina inobva yandodzika yese uwandu hweinayo kudenga yobva yadzadza zvepanyika pano youraya zvevanhu saka zvichati chazvikunda rini asi chinodiwa ngechekuzvinamatira nei kana musha kana basa rako unofanirwa kuti uri namatira.

mana mponzi apa ini ndinemba zvinenge ndabhuyiwa handitika chesama sadizondeni.

0: Muri mwese afarire chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Chirongwa chenyu chapetuka mhepo pano pa Radio Musambiki, emisoro provinciale yemanika. Mabiningwari yese kubvira pano nhatu dzeusiku. Murutana ichirongwa chakafukidza nyumba matenga. Uyai inoshukira yenyu musobatsirwa ngemazano.
1: Inini ndauya muno muchirongwa chakafukidza nyumba matenga. Shukira ina inoshamisa inyaye yangu inini namai akandibereka. Ndino mupenyu wangu asikana arongomuna. Kuda kwaka u zvikaizwe aiti hoenda kuda kwaka u kuti akone kubika kuda kwaka u zvikaizwe mbava hino nyamasuno ndakazwa kamukadzi ndaka mukadzuya foi grasa ya baba tobara ana baba akazoshaika tozobara uchipiri uchipiri akazobarwa inini ndichirwara ndao achasiye zvakazoitika teto zombosiyana nomukadziuya ngokuda kwazvo gore rino ndendotora mukadziuya noana ndoenda panyumba. Takuma panyumba angu ana aiti kubata kafaka siya babangu inini.
0: Imwimwe munomiziya kutengenda musapedze nguva. Uyai muchirongwa chakafukidza nyumba matenga. Mubiningure garega kubvira panguva nhatu dzeusiku. Ngezve mahara. Kurutanai chakafukidza nyumba matenga. Chirongwa cheradio Musambiki. Emisoro provinciale yemanika. Kolera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwe nedzepamutanha penyu maiwe vasina uye dzivhikirei kolera.

Bari ba kumere msesko no msesko umwe 14:21 84 827 630 8. Yo numburu yedu kuti mutikwere bote bote sise kupinda kama kaita finsi ma mapetu ebiningo nyama sisi kwe chposi masuwa 15 mwezi.

0: Matik bayar about hello maskar ci.
1: Hello maskar.
0: Maskar sai.
1: Asara zakanaka.
0: Mhm. Tuku biya nani?
1: Apa mu biya na Jose Francis Juan.
0: Angbati mulipi hapo.
1: Yuko na posta initiative amontu district ya Nyamatanda province.
0: District ya Nyamatanda province ya Sofala. Ndimaita kutanga ku province ya Sofala pina mhepo. Muchirongwa tipe kupina kama kaita finsimana.
1: Na semana como Bernardo sexta feira na ngandirbaro tengesa tengesa sábado na ngandirbunya matanda zilandela kutenga tenga kunebra kosanka domingo zuru na ngandirbunya kama kosi ndi kunda vya shmoyo za chumanika maji tandi preparasam para mkutumangwa na ndune kitine jika kwa nisika nishabuma kwenye meji kubasa kwenye tutakuna na hove na hove na ina makore jani kuna nungu
0: Bernardo ya ime angbati nae
1: nga uwe
0: raka swati vanga renyu raka donha raka hidika zile kwaso
1: kwa raka sofre kwe ni mashapa basi basi kwa ni dai maja ya langa kuwari
0: kukiragari maka so gadzirisa
1: takar gadzirisa so kipakatifa apa isu zakonezi
0: ya
1: Koma aga biar nengi mu asyik agak bercukur, mereka kumpir aku ni, mereka duri angka api, ada serap dua, gua dah, itu kurang kumpir aja.
0: Siapa sekali kau tu buburuki?
1: Hey, sekali tu mari ini sa nantara nantara, apa kat siapa? Ah, ni saya belum besar je, mungkin tak kumpir aja.
0: Okay, maka saya kau zima awak cipiri.
1: Oh, nak sekali zima awak cipiri dari jauh, tak kumpir aja, buat anak kumida, aku dia aku di mana? Jadi mana dia ni? Dari mangguan nubungi gini.
0: Ah, sekarang nak nanti gumira.
1: Okay, menubungi cuma dia atau cuma space?
0: Mangguan azuare sendiri muno.
1: Ah, tapi nubungi mangguan cuma mangguan dia love this.
0: Sekarang nak ino fit di semana.
1: Ina di semana dari mencuci nuna gini aku.
0: Kupindah ke makaita.
1: Sishana na ngandiri nyamatano na ngandiri pano tengisa tengisa pa banga mutabu na ngandiri nyamatano kutenga pa pano pa banga zio domingo na ngandiri kwa igreja nyamasi chiposi ndizano tengisa tengisa mangwana ndo nezendi shimo
0: jakanaka tusonga na mangwana
1: regado mwabirinado umangisa familia na mwe si mwene
0: tatenda
1: na mwene kukuradi regado
0: Obrigado. 14 horas e 51 minutos. Berimá, como a Xanem, se escolha um sucesso a um mês. Também ainda com o Norte Coeira Boa, tem com o Azul Coeira, alô?
2: Alô, alô, bem aqui.
0: Não tem bem, né?
2: Não tem bem, menino.
0: Te digo.
2: Nasir masih lemah ni, bukan buah kaciri.
0: Menurut anda?
2: Menurut anda, neng ini orang tidak pernah loga berlatih buah bu.
0: Hino, siapa kau tu lemah ni? Mulum mainnya kan?
2: Nah, siapa lemah bayi? Antuk siapa? Mena kau masih asyik ben?
0: Dada kau mencuba sama si mainnya?
2: Ah, ni siapa ni si?
0: Hino, siapa orang? Rasanya?
2: Bada, sina hiri, selesa lemani ngere baba.
0: Ngere baba. Hino babi yo.
2: Hini, nina
0: kwa. Zagana.
2: Bada, wangu, ziyo, kwa nini hivi.
0: Aha. Zvakanaka. Anselmo. Selemani. Muripi mungwadzino?
2: Ari pano ngwana ndiri pano basa muno vanduzi.
0: Muri pabasa.
2: Oh.
0: Zvakanaka. Tipei kupinda kama kaita finsimana.
2: Finsimana iyi chishanu ndanga ndiri pano basa nisona sona.
0: Mhm.
2: Kasukana kumachinzi kidzi ndozoenda kumanika kuchechi.
0: Ya.
2: Torareo, sabato yacho takatanga tirimanikemo, chemadeko ndopinda zvechechi kumanikeyo.
0: Mhm.
2: Tozohirira kumazero ora kuya munovhanduzi zuro ndanga tiri kuchechizo domingo mangwani nyamasuno tiri pano basa zvefuti.
0: Makarhei manika.
2: Manika?
0: Mhm.
2: Tabirwa sadza nepeshi nechijau.
0: Peshi dzokaindi?
2: Peshi dzone dzinotengeserwa, dzinotengeserwa mapesheri yadzi.
0: Karapau?
2: Ho, peshi karapau.
0: Mhm. No sadza kana mpunga?
2: Matabishi kana matabishari mpunga, amoso takazo matabishari sadza nepeshi dzo nechimbamba.
0: Amusukuri ya makarao?
2: Na dae mayo wakati zambira po.
0: Ya.
2: Oh.
0: Ino nyamasi marghei?
2: Nyamasi uno, andini kunye baba mkoma bishisi ya mama asa. Andina kwa onaba chubutikira nesa dhavana.
0: Nge, amususi ya kamtengo kati kumbi?
2: Nasiya, pane zato itoiga ukune, kamtusi ya chisa itiga.
0: Nona aluku shizgo utipa mwauna wa anunzara o. Risha kuma sa zamba imba ipano.
2: Bizo.
0: Zvakanaka kuti tinotenda zvikurisa.
2: Ndiyo basa vambiri mukova dzichi tiri kuburuka naye.
0: Tatenda.
2: Eta ba.

0: mu kuziyemo
1: mashora ngumaitu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: azviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso howe kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: pakudarika biningurumtero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuriyo webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo.

korera kana kuti kurutsa nokusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwene dzepamutanha penyu maiwe vhasina uye dzivhikirei korera.

0: Totanga kutenda sukurisa tingati Agodini Johanise Kostina Mpurtani wati tonozai pamkuro Mwira enge jimfura Michi tenga tenga shkiro ze shiara Amkonde maskwela shakari
1: Askwela shiri nani Tegura Bernardo Tishitiro imimi
0: Isusu tiripo.
1: Ishiro kwazo.
0: Kama veo, anotamba ya.
1: Anotamba, anotamba kama. Munoze ngwe shimabesa ino iya. Anadoko, anobatika ngwe shimabesa.
0: Ya.
1: Ishiro kuonerirwa. Ya.
0: Shakana katamisa ya purtani.
1: Kinotoma, sikati ya kanyasa kuna kisisa purtano radio Mosambiki. Makamaka imi muno farira nukuzu. Kisisa shakanaka chirongwa chopa chwara no mutambo. Zina Jose Pedro Mukonde. Tritese.
0: Tritese notenda shukurisa. Nangani shubuya nge mpurta ni gode ni Johanise Kostina wati ii Mbende mbo mungu ila shumfura nge kuti Meshi tsenga tsenga shukiru siya zo mitambo Munga kachirwa Shujinji shuru kuitika kunyika ze Mexico, Stati Juni Amerika ne Canada Tingati mitambo yebora Rukuchangu mrenjere pasire se mundiale Tingati mitambo ya kambizwa bingu la perero pamazuwa gumina nimwe. Hino shijinji shaitika. Tikada kuenda kuona mitambu ya izwa. Jiru kuitike mu kupinga izwa kurukone keko na kishizwa anu. Haruda kuenda kuona bora. Haruda mbizwa. Anu mapepa esi. Kwele ngiraone ne alizo nyeri. Asikazi kwa niswa kupinda. Nishumu ni mshaka daro. Tingati imundi yali atipiku ii. Tikada kwe sanisa. Ne zimweni zaka izwa. Bama kwa rea pinda. Mrukona wakudini tingati mundiali wona uu wakambiza tingati bilingu la perero. Ukungeke kutanga kuti ziite nyika nhatu, zumbane, zibatane pakuti ziite se, zitambiri mtambu.
1: Nini ndakona kuti kwa ambiza kuda kutenda arongezio mtambu ngomweo, chinuziki mundiali. Mundiali. Ibora nuchayongu nyikati, sitilunga tsaka tenderu kwa kuti imi mapinda, kuti mende kwa kuenda kwa upiki sana. Zilunga shuru shuru shuru kutu kwa maningi. Goreri ino tinenda kuna watimunyi kaedine ma Afrika, mapinda shukwata shuru kwa nakita gumi. Gumi, nini nenda kuna watimunyi shuru shuru kutu kwa maningi. Zinopa usi imba, zimweni shukwata, shisati shuenda kumundiari. Zinopa usi imba kuti panunga pechipinda gumi ruo shukwata. Nyikenye sema kupinda, nini ndakona kuti makakatiria zino dadisa mchazo pindo wa ukureli meni. Kwenda kumufunza wa muru kundipasa kuti hai. Shaka wanda suruki itika. Nini ndakona kuti...
0: Mamini mini?
1: Mamini mini atri kuona kukuti chinuziki bora, chino bada nizaba nyika yese. Bora mufaro. Bora usipata zunenga suya chenda kumakwekwe. Tinodigwa notitisianise bora nuzumi nisua tinunga tichikara kazi.
0: Totanga kuona nge kubiwa kakaisu machira. Equipamento e seleção e Inglaterra. Tinozia uti América inyika yakuti segurança kuchengetedza. Kukuru maningi, anokuremekedza maningi.
1: Anokuremekedza maningi. Nini ndakona kuti apa
0: ndo anokwanisa kuona mbava. Kurukuba kakau iyo ari bera.
1: Ari bera ona pakau zvirokwazvo kuti ndiyo ana zvese. Ndwa na zvese zvokuonerera mbavha dzese.
0: Hino kubiwa kakazoito
1: kuti nyika yo yingi chikwara chunyika yo kengratera chakapindirwa mukati kwaopera uputswa putswa kwatorwa zvese. Ndanine ndakona kuti atungamiriri kana utongi wokunyika ku America unodikwana kuti unyase kubopa zviri zvese kuti mbavha idzi dzisaonekwe kuti zvinotsverudza nyika imwe imweyo kuti mundiyari kana kuti bhora rinochaiwa nyika ngonyika yese. Arisati arisiki basi kuitike kwa Amerika, kwa noti kumeshi, kwa Canada, ne, nyika dzaka wane, dzaka tambira muta mbongo mweo. Asi shwata kuona gore rinu, suri kupangi ziroti, paru kuingbana pano bora, amwene anurida, amwene aridi. Na mga muskadu tinyika eni itambire bora, mada kusu pia kari, kutine, ndudo tinyika yangu, ngaisa tatambire bora.
0: Ariparu kuti jogo psikolojiku, kuda ku... kuda kuita uti chikwata cho Inglaterra chisagara no simba rainacho
1: manchona
0: ngokuti azvingaitika mare kuti equipamento yo Inglaterra ibiwe
1: Iri nyamasi unengiratera kuti yakabirwa machira. Ngatiende kuona zvikwata zvimwe zvakapinda kuda kuti zvipinde basi munyika yekwa America. Zvakaona uhandende. Tikubyangana
0: kucheswa.
1: Kucheswa nokucheswa. Imwe muri kuchesa chikwata kuti iwe simutambu uri kunyika yekwa America. Unozvitendera uno mapepa yese anomutendera kuti iwe uri muno ngokuti munobhora riri kuchaya munyika ino yekwa America kana kuti continent americano. Nyamasi unokucheswa kwachona kuringana zvekuti kwakabiwa zviro zvino dhura maningi akaonekwa kuti akaba ari pambuti yechikwata cho cheIngiratera kana kuti kuSenegari. Taonini ndakaona kuti izvi zviro zvishata maningi. Tenda kubheya mabata yakuti muridzionyere nainge iri zhoko psikorojika kana kuti bhora romupfungwa. Muridzionyere unoendai nazvo.
0: Ngoti muridzionyere uwo muAfrica muno ndiena wakaita wakasanangurwa kuita muridzionyere wakapinda amweni. Goro rakaperero munyika dzeAfrica zvekuti taiona ari truya kunyika yo Somalia. Kuita tingati muari tru wedu kamari kuti white pasa simba
1: kufundisa zvakanaka kuridzwa konyere. Ninenda kuona kuti nyangazi zvakadaro muridzo donyere womunyika inemo yomuAfrica waida kuti mirirawo kuti azvingapi zvinopabaya kuti kuruchaiwa bhora romunyika yese kwakonerwa nomuridzi wenyere munyika yemuAfrica kuti ungaendawo kuridza nyere. Izvo zvinoti pasabaya maningi, zvinopangidzira kuti hapana zvatiri kuti asi tino amweni ari kuita basa rakanaka maningi. Ndiwo ari kudzidziswa kuti hazviiti kuda kuti amweni adaire zvichema izvoona akazomuti iwe unotambira mari dzese tiri kutambirisa.
0: Hino kudaro uku kuti hazvisinei wakuridza nyere kumutambo uchaizirwa kunyika dzekuEuropa. Uyezve mari yawaida kuti utambire uchiridza nyere kumundiari uchaipaswa yese. Zvoda kubhuyei izvi?
1: Zvoda kubhuya kuti akamupinga kuti utonge kunyika yekuAmerica. Pabhora hapane ndazvo ngoti tiri munyika dzevamweni. Kunyika yevamweni anozviti tinomutemo. Nini ndakaona kuti akaenda kuona achazi kuti panomarwa aripo kuti nyika yekuAmerica noagaro noabarwa ese kunyika yekuSomalia. Achazi kuti panomarwa aripo kana kuti nengi kuti takasozwa zvakana kuti chikwata chokuIran hachiituti chagumei. Tanini ndakaona kuti nona panomarwa aripo andro anyabhora ari kuonerera bhora romunyika ino yese FIFA. Ari kuenda kuti isusu tinokupasa mari dzese dzinotambiriswa ridzaimwe nonyeri kuti izvi hatipindiri nei. Hakuda kwedupi kuti iwo sapinde kuti tiri munyika yevamweni. Ndoenda kuti anyabhora anonera bhora munyika yese akati nei zvese zvitenderwa zvoata ari dzonyere iwo unongochipaswa mari dzako kuti akamutendera kuti apinde asi kuda kuzoguma nyika ipi neipi nomutemo wayo.
0: Kubhuya kudaro akutsviruka akadiri uku.
1: Ani nenda kuona kuti ndiko kutsveruka nguti apa paidi kwana kuti mazwi kuti nomu unonerera ngobhora munyika yese wakashoropodzwa maningi ngokuti imi makatemba kuti bhora riri kuchaya kuAmerica. Ese ari kuenda kunyika yekuAmerica ano mapepari yese paari kushupwa umweni wako kana kuti muridzionyere imi matungamiriri obhora munyika dzese mazwi apa amaunzisa. Makaenda kugara noutongi kunyika yekuAmerica kuti kuda kutsvanga kuziva kuti zvinhu zvaitika mukatimo. Asi kubva kwaakaita basi yaIfantini Gianni Infantini zvakaenda kupangidzira kuti nekutubva noutongi kuAmerica asi ngoti aona atoripo aona ngo arutoda basi kuti bhora rishe zvakanaka kuti ritopera pasina unyadzwa una uri kuitikeyo ngokuti takaenda kozvona kuti Gianni Infantini akatoenda akwediri kuna Trump.
0: Hino kuzoti Iran isikazi kutenderwa kugara munyika yo Estados Unidos America pakazobuda Mexico ichiti chatsvanga nzvimbo yekuti mugare Guadalajara duze nechinyamugano nonyika no yeAmerica kuti fanai mechigara pano endai America kuenda kotamba mapera kutamba mopetuka. Zvoda kubhuya izvi.
1: Iona abarwa kunyika yekuAmerica amambo akuru kunyika yeAmerica aonanga asasvikande kuita Jesu kuti aona ashaishi kuti aona ari kusvikanda kuti anhu ese ari kushaisha aona ndo asikashaisha aona ndo ari kushaishirwa maningi. akwenda kubatana zvinoira ari kwenda kubatana hondo dzari kuita kuira chiuya zoka namubhora to izvo zvidakadzi ne ngati ndiko pasamura zviro bhora rinobataniza nyika yese kudai richishayiwa ndo kwamuri kupinda ino kumapolitika akuchapini mubhora kudai mada kubatanidza politika nobhora zviro zvisikachazwira ndo zviri kuenda kusenziswa maningi utongo kunyika yekuamerica
0: hino zvazobvunza anhu ari kuenda koona bhora kuti fambirai chimwe weya muzoona bhora haiwa ne kuda kubata anhuwo muamerica kuti mwavapasa pamwiri kuitira kuti mupaswe sidhadhani yeamericana zvoda kubhuye izvi
1: amambo trompi anodzirwa vadiki anodzirwa maningi amambo trompi
0: fambirai chimwe ngana ambulansi ya ndinoda kutora munhu
1: wangu ndinoda kuona kuti amambo trompi anodzirwa maningi aona akasanungurwa kuti atungamirire nyika yekuamerica abarwa kunyika yeamerica iye asanangurirapo napa nekuti aona ano pese pese aripo pese pese anokwana apana chaske mazwi anobhuya futi mazwi okuda kuti mazwi okuda okuti zviro zvirembe-rembe ndo hapona pokuti hambire chimwe kuti musaende kodzipa kana kukopa mimba madziyayo kuamerica nine ndakaona kuti aroda kusenga kuti zvinosiitika maningi mubhora munoitika zvakawanda maningi atambi edu isisu akawana mabhoi kunyika dzokwazungiyo anobvanobva ndimonomo
0: ino zvakashata pabhikuru huro wamuamericana
1: hazvizi kushata chaziishanje dziri kuitira chaziishanje dzina atirahompi kuti hai waona mukana kuti aona maamericana aya atosingoti anoda maningi mabhoi aona atirahompi anozviziva kuti hai maamericana anoda maningi azungu muchazviziva bheshishi kuti mangoo kuti maamericana aihamba munyika dzino dzomuafrica anozvika maturista aizobuda muno abata bhoirawo otorisimidza zvakanaka wamwa muna ndo ndozviri kuda kuti atrump zvisaitiki izvona kuti kuamerica kudzare mabhora munoziva kuti kuamerica kuno zvinozwi zviya Casao Negro
0: amuzvizivi here kuti iona ari kugara kuamericawo haiwa nekuti abarwe kunyika yeamerica akabvawo kuno
1: akawanda akabva muno ndiyo ndaizvone pakandopinda
0: aridzo america aari kugara mumataundi ari mushango
1: Obama ngokupi Obama muzungupi Obama akatungamirira America iboy ndo ndizvo zviona zviri kutsvanga mani zviri zvisikachadi maningi atrompi kuti maboy anofungwa dziri pamusorosoro maningi achazova izvi zotungamirira kunyika ino yekuamerica
0: zvakanaka ahlandirenyu masikati maswera here tiripo
2: aiwa
0: tingaryiwa ngei
2: aiwa tirinaniwa
0: tatanga naro basa apa tiri kuona tsari wari uri kuitika kunyika yeamerica nyika yecanada so mexico basi ndiyona isati yambopingaidza tingati zvikwata zviri kuenda kotamba bhora iyi asi canada tokazwa kuti yavo ghana wakazwi usapinde ngekuti unonda kupi rein unido wakadzipana doko kanosenza zviena america atirambe angatiipa musandopinde undopinda vazvazomesheri musaite chidziso munhu fambirai chimwe uyezve irawo aidikana kuti iwate muno ngai wati kunza ichiwa zotamba yapera kutamba petuka kubeuka kaizwa ekipamento yeinglaterra nezvimweniwo muri kuona kudini mundiya riyi
2: abheshishimanzi ashwira yakanaka ngekuti kazhinji tichikwedera mumutambo mukuru dzomunyika dzese makanani akabhuwa maningi ngobhora rinongoda kuchaiwa iyi nyika yapi ingoda china ipi zvikwata zvipi epandiri zvakasisira kuenda dii rimweni asi takaona mundiari uyu wakanga usiyana nomundiari dzimweni dzakapinda mazuva aikwedera kuti bhora akuda kutanga makanani anga aibhuwa angasiripi ozvikwata newo masere nomagurupu anhu angasina nguva nazvo so makani andirokuita ngozvokuti muri dzonyerwa dzingirwa azviri kuti apinde munyika yeamerica atrump atepa munomuhambira chimwe epa era makani okubvingaidza pfungwa dzobhora ngekuti
0: zvazvinozi zvokupsikoloji
2: exactly ngokuti zvikwata zvakagadzirira zvichiita isusu toda kuenda kumutambo iyi tingoda kuenda kochera munyika yakati tinoenda koshwedhariri pakati psikologicamente zvikwata zvanga zvayo asi zvichiri munyika madzo aka zvozobuda situation dzeultima hora makuda kuenda muchibvunza kuti amweni epa ai ndiamweni ngaasare maguma kuone kucheso kakona kaizwa tambe ambo kucheso kuti nembavha iri nani agora zviya zvaipinge zvinopengedza pfungwa dzani dzeatambi bora dzinopengedza pfungwa dzezvikwata kazhinji zvinozvi zviya
0: mei aya aenda koona bhora ngokuti akatenga mabhijeti akaita rezerva mumahoteri nanyamasano
2: mabhijetinavazhinji yese anotenderwa akatendera kuti ngaende koona mutambo idzi saka muzvikwata kazhinji unoziva ndekada kugara nomapisikorogo ne zviri kuenda kuoneka pamutambo idzi ngokuti muno inoziya dheregasayo kundotepa tiri ano basi munoguma mutambo idzi maruza kale kazhinji zvinoda kuripasa zve idheya yokuti pamamundera mweni angoda kuizwa ngasatotambire makandidatura basi onyika kuti ngoda kurongedza mutambo idzi ne tisikazivi komportamento
0: tangai maziya kuzwirana nyika ino nyika dzimwe
2: esatu sati taziva komportamento dzaatungamiriro nyika dzimweni ngekuti ari paanoona nyika yavo ingona kuti panyika dzese ini ndiri mari speciare ingona kuti abarwa munyika maomo aripo kunyika kumweni ingona kuti masidato americano abudi munyika mao so anonombwari muamerica mabasi maamericano ari munyika dzepasi dzese ari kutenderwa kugara munyika dzamweni agara kayo kano kana manirekomendasa kuti hambira chimwe tati maamericano kaari kuhamba munyika kumweni ari kuhambira chimwe muno mamisioni ari manenge muno ari kutoya chitaka muno madziya yaedu mazhara ari kubvunza kuti hambira chimwe saka zvinanga kuti kuno maorganiza sao anoziya naukozo onu ne ari nzvii ine handizi kuti kutya danga kudini chino chinobhuiwa ngaamerica apana apana unokwanisa kukotsora
0: tirikuona ngerusia rusia irivo mundiyalenge kuti yakakipwa
2: yakipwa
0: kuti yakapamba ukraine
2: si mazhe america yanga nepfumpfumbuyuno nehondo mazhe apana akati kotso saka ine azvivese maorganizasa amweni aripo maorganizasawo kuti aitipasa kufunda kuchikora kuti tiruze basi asi zvataafundira zvimunhu avonyatsouzviona bhumbu kuti tairuzira chinyi ngokuti agora uneafre ukozo onu uyana kwapindira fifio propio ajenifa timo propio ne ari pokukotsora asi eziva kuti tiri mubhora atina ngwano zvepolitica bhora rinobatanidza anhu oganda rese rinobatanidza anhu maparti dwapi naapi tiri mubhora tiringiri kuti uyu ndiani ndiani
0: asiapana
2: politica asi apa iyi mundiyari upindira maningo politica ende angati tori mundiyari iyi tifunde ndipara mundiyari yedoshimiri 30 yokuti africa tambe inonga iri mukati ngoti maroko chaorganizariyo ngatiziye kuti nyika idzi dzakamira kudini mukutambira abatwa nyika dzimweni
0: hino kuzoti umbavha wakaitikawo Kansas City tikati itaundi ratrump kakabiwa ikipamendo yeuinglaterra
2: mbavha dziri kwese kwese kunyangwe america ino kapasidade yokuona mbavha ingana chiprofiti
0: iri tambara uri kuno mbavha iyi iri kupwanya zvanera
2: asi maomo tambe mbavha dzirimo agora nezvaari kubhuyaona kutepa muchiya munohambira chimwe kunza kwokuvhika anakadzemo ari kuvhika watambe nombavha tambe kutepa michiuya muno muhambira watambe chimwe achaize kuti imbavha dzakabedze ngotsemenemo kana kuti nganyakubwerawo futi ngokuti
0: ngedzemo
2: ngokuti kuno mundiyaro da wama mvenge mvenge agora isusu mangamaka mundiyaro urikufundisa zvakawanda mani kunza kebhora kuno zvimweni zvokuti zviri kudengezera bhora zvokuti maresota adoseresa dzimweni achaifunisa ari kengonda yepolitica ya ngoshogo psikolojiko saka mundiyari dzinozoyedzo ngatimbona kuti ndedzipi nyika takaona mudhoshimiri desh vakaisira kuafrica dsuri shiri nembwa dzaienda hapana agora izvepa neutorindakatoonawo
0: mundiyari ndiretu ndakaonawo
2: mundiyaneuno pasapori diplomatico iyi hakuiti utsika basi
0: mabhinyeti akona ndakasitoatsveta apera makore mairi matatu
2: maona
0: ndaichengeta kuti uone kuti ndange ndiri kumundiyari
2: agora takuda kuona kuti ate kumagumo ngapasabudezve zvimhingamupini zvimweni ngokuti ngapasa bure zimbenga mazo kuti pano zvipata zvimwe zvema America vachatobvunza kuti pa ende muzopedzera mundaro uno makunza
0: kuno nyika isati yaenda asi inozvogoma ngwana
2: mbomba
0: aisati yakwanisa kupinda
2: mazvina zvivese tambe nyike azvivese zvimweni zvonaka kutanga kudzire kudiare era kuti mutsamoko kuti sitadini
0: Achashwanisi
2: tirupe tukakumba ngokuti atichatoi ngokuti atishwanisi ndio manera okuprotestare kuti nyika yese ne iyo nini ipindire
0: hino wazviita wega zvino simba here zvaidini kuti zvikwata zvese zviramwe
2: penepo ngasazonyeperani ngokuti kuno unoryana na Trump kuno norikena
0: kuno majuda
2: kuno majuda
1: nepaka uraiwa pae Jesu alipaka zobuda ino kakwenda ino
2: akapfuma
1: to zvinoitika maningi mubora
2: asika kotsori yaro zvino kuti padoko tsori indiri tsindi we kutsindu ndiri kuseya naye ino ulipo pano chipa maningi asi kada paizi ngaite nuziya
0: nguva imweni kutama kotsori kukutya
2: Utamako tsereko kutia asi ini nyika iri kurambidzwe kuti pa ndai mocha iyo muuya zvirando kusiyana nazvo ngokuti nena muridzonyere vakazozwe pa tako kuti pa mari dzako dzese nawe kuti FIFA iri kulipa ngokuti ingoda kulipa nata
0: kutsveruka
2: ngokuti nyika yatengenda
0: kurautsitira
2: unofisa mara saka yona nyika iri bvunzo kuti pa ndai mocha muuya neasiyana nazvo nona kuti zvada kimisanze neyaona Trump mezhimo ana nakuti akabarwa kurwa maAmerica mo asati atsika nyika dzimweni anaka kurambidzwa futi
0: yeah
2: si ana ngatongera mawa maAmerica
0: si
2: ngasaenda kamweni bona kuti kamweni anenda mukandi wanoda mashungoda zvo yakauyo obuye zvokubuye gumi
0: zvakanaka ngatiende kuona tingati Prester Sound kutamba kuri kuita zvikwata zvemu Africa pakutanga takaona African Tsuri pamutambo kufungura wakanyiswa ngeMexico ngemabhora mairi sikwazodaira takaona azhinji aisherera African Tsuri azhinja ndiri kupuyo abarwa munyika dzeAfrica
2: mbomba
0: aisekerera chikwata cheMexico pandakada kuzwa kuti ngezvaiita kudaro azhinji aidaira muFacebook WhatsApp ichiti zvakadaro ngekuti Africa Tsuri iri kudzingira abarwa enyika dzeAfrica kuAfrica Tsuri xenophobia saka ngazwewo paganda kurwadza kuti zvatiri kuita izvi tiri kusara tisina mubatsiri tisina anosherera zvikwata zvikwenda zvatinongatitamba nazvo
2: nyaya xenophobia kuAfrica Tsuri yashupa ndikuona kuti nyika dzimweni kazhinji dzemuAfrica mukana wedzatona wokubvunza hurumende weAfrica Tsuri yokubvunza barwa Africa Tsuri ne kuti zvemuri kuita zviya ne atizvidi ne kunyangwa Africa Tsuri noziya inopfuma wakadini asi hapana mupfumi unodzipfumisa wega
0: hapana usikaende kukumbira tsinga nomurombo
2: ombaomba saka tiri pabhora apa ne Africa Tsuri yakuda rubatsiro chikwata cheAfrica Tsuri chakaguma kweneyo chakatambirwa ngomunhu umwe basi atambise kwenda kubvisa foto nomunhu umwe mazvipota zvimweni zviri kwenda kozengenerwa ngavanhu izvi zvinopasa izvo zvechikora kuti tinokwanisa kushayashira munhu nyamasi machamangwana tichizii panongoda kuti nonora papfumvu Africa Tsuri mutambuya yakaruza ngonda yorubatsi yakaenda kwa chamutambuya isina morale teona ne akisimendo yaita zvizvaita ne anga siri pa vondad kuri kupinda kakaita munyika mwiya kuguma kawo kutambirwa kawo nomakomentario oma red social oma radio noma television ne chikwata cha Africa Tsuri chaizvonangana chitori chega saka kuruza kwa Africa chikwata cha Africa Tsuri pamutambuya nekuzoruza pamutambo inozouya ne hakuna unongwa nacho
0: chatokanganika
2: saka Africa Tsuri ngaifunde ndizvo nyamasi chakuda mununuri asi kumba kawo agite kutsika ana rudzorenga kuti abviri maningi mamusambikana mona rikwenda kwenda kwenda kosha ngombe andiri basa ranga ora anhu ndiro nero kwenda kwenda kosenza mafarma kumunda
0: kuno mabasa amwene anoizongo mamusambikana mangulano kuti nema sulu afrikano atoshkwanisa ngosha mudoro
2: ari mudoro agora ananga sade kutsukwara ndipo penipo na masuri afrikano ari kwese kwese nemusambiki muno ari muno akatikada kutepa kada nyika ngaidzingire alendo tingona kuti kurarama kuzwaro kurarama kuzwaro ngokuti dzinza nedzinza mumwege mwega amwakani
0: zvakanaka ngatende kuona tingati kutamba kakaita zvikwata dzamara zuro kutamba kakaita zvikwata zvemunyika dzeAfrica mukuona kudini zvakapangidzira kuti zvakabva zvagadzirira kana kuti isu sedeu
2: kazhinji Afrika
0: kaenda kuona Maroko yakaita mangangi neBrazil Brazil yakaona ndondo
2: mbomba
0: zuro kosha nemafi yakawina
2: yakawina
0: ngebhora rimwe yakanyisa Ecuador
2: Ecuador
0: you know Tunisia yakatambozo
2: yakanyiswa mabara mashano
0: tutirwa
2: kazhinji abeshishi zvikwatira zvomuAfrica zvanga zvakarimwa zvakati jaidza kumundari yakapinda nokupinda kuti kuda buda mufazi de group kana dirimweni naira manga manga asi tiri kuenda kuona mundari wakapera kubuda kakaita kuya Maroko
0: kuenda kuzvimeshinaish
2: zvakaenda kopasa simba zvikwata zvimweni kuti final de conta ne
0: ingazvikwanisa kuita
2: ya izvi hazvizingo maninji kuti susudeyo kana kuti kuna mata kuchaya kamari bora mazano sensi saka tiri kuenda kuona zvikwata zvizhinji
0: zvapepuka
2: zvapepuka hazviri kuenda kodini kopasiari ngoti kada kuenda kuona mutambo uona wakadakadza maningo mabuya oBrazil ne Maroko mutambo kuti Brazil yakapedza mvura ya yakaita zvizviri zvese waitoringira mutambo watizi wangasikatozii zvikwata zviyana atambi yamweni wangasikatozii kuti Brazil yakona ndipi apa o Maroko yakona ndipi ngosita jara kuona zvikwata zvemuAfrica kuti zvoichaya nezvakatoenzana maganda kamare kuti aya akasvipa akasvipa aya akatsvuka akatsvuka unondona chikwata chinondondirwa suro ndochona kuti Africa ndii asi papa shupa kuda kuti Africa ndipi
0: ngoti maboya akakawanira ku Brazil
2: ombomba saka mundiaru indinorukariro weMaroko ne kunyangwe Senegal asati yachaya asi ndinoitemba kuti
0: ichaita
2: zviri zvese chikwata chekuti tingachikarira kuenda kudiri mweni Costa do Marfim tambe
0: ichaenda ngokuti kuinaka yakaita zuro
2: exato
0: ichatamba na Curaçao
2: Curaçao chakana chibora
0: chibora
2: chibora
0: enda kwa ndoita search point ya
2: Costa do Marfim tambe ndiona kuti tambe iri mugwanza roda kuenda kudiri mweni saka pa gumiro zvikwata zvakaenda ndinoona kuti hafu yazvo zvichaenda kudiri mweni asi zvinodikana kudini kuti pasenzwe kuti kazhinji bora redu muAfrica mono rinoshupira painvestiment ne zvikwata zvakabamba zvikwata zvekuti zvinovatambi anochaya kunyika dzokunza makamaka kwazunguyo tikada kuona kuna zvikwata zvitiri kubhuya zviri kubhubhubha maningi izvi zvinovatambi anochaya muzvikwata zvikuru zvekweropa agora nyika dzokuti dzinotemba kampionato yadzo apana kuzvinoguma ngokuti bora redu mono richakandongomera saka Africa inodikana kuinvestiri bhora rayo zvokuchaya bhora mukampu dzinoshirwa ngombe
0: zvinopinda mududu
2: ya tangokumboshora
0: chitambo
2: ya izvi hazvitigumisi kure
0: chofa yakatwara cement
2: izvi hazvitigumisi kure ngatifunde ngonyika dzimwe tichibhuya ngomaroko mazuva ano kuti ndirikita capital de Africa mukuwakojeri mutambo inyayo investiment yomaroko iri kuita mukana maroko chitepa isusu atichadi hedu kupetresera Africa mbora tikuda petresema kunenda mwene arikona kuti anbukizwa kevezwa seriedad zvari kudaona hazviri kupindira nopfungwa si zviri pamberi mberi
0: amene zvasalira
2: zvasalira kazi chitanda kuti Maroko inozhingari anodzikwea mane ari pekudzikwea aona ana kurupa nokudodoka kedu pfungwa ana kurupa norombo wedu ana kurupa nokutama kurangarira kedu ana kurupa nokutama kedu ambisao aona ngoda garanivi rimweyo nenyika dzirumwe Europa asi isusu muafrikano tiri kuakombanya nemaroko atiri kuguma tekweneyo tinokonvinsiriki neurombo
0: hangondi
1: ngochedeudeo kamari ngekuti asandiri nyapera kupiya zvakawanda maningi nine ndakuona kuti kwambidza chikwara cho Mexico chakatambira chikwara choafrica tsuri chikwara choafrica tsuri ninde mbodawo kumbozvitiwawo padoko kuda kuti hai kutemba atambi anochai munyika imweimweyo kuenda koita mutambudziya dzekuti basa ririkizwa munyika ino yemusambiki tombori pamizanisino nyika ino musambiki kutora barwa akabarwa engana nayeyedu ari nyika dzimweni akuona kuchaya bhora zvai zvinobatsira maningi asi takada kuenda kuona chikwara choafrica tsuri pano kuti basi ngo zviri kuitika munyika yemuafrica tsuri muizvo chikwata chokamari akawanda akatorwa kuenda koimirira ngo abarwa munyika imweimweyo asi tinoenda kuona kuti africa tsuri ino akawanda abarwa ari nyika dzokunze ari atambiwo bhora avo akaingana kukwipirwa pasi umwe basi ndewa ndaizwa chidenziro nochai muchikwara chotondera tondera
2: ndinachikwara chokuti endemoona
0: atambiwo
1: ho amweni akawanda ari muzviba zvikwata izvona zvana zvopafrica tsuri izvi ndo izvi zvinotsvanga kuti chikwata mazuva ano bhora riri kukwirira maningi nyamasi uno sandirinyi uri kubhuya kuti maroko
3: Maroko yakapidza onzi inisiali ese akabarwa nyika dzokunzi
1: asibarwa Maroko manji muri kuona mukaindi uri kuchaya chikwara chomaroko kudai tichinangira kuita mangange nochikwara chobrazil tinoti zvibirekwa zvakakura maningi mubhora romunyika yekumaroko
3: hatenawe kuti kuita mangange brazil ndiyona yakaita mangange
1: brazil ndiyo yakaita mangange kuda kuona kuti zvigubhu nozvigubhu zvomvura zvakapera ngokuda kuti kupinga kuchikwara chomaroko kuti chisachome to zvidopiwa kuti zvikwata zvimweni ngatifunde ndipona ngatisaende kuona ngoti shikurupa kwauya nakapitawo chikwara choafrica tsuri kuti musaone chikwara chomuafrica tsuri izvi zviri pambuno ngoti chikwara choafrica tsuri chiri chega ichionawo zvinhu zvachakaita chiziva kuti tiri kuenda kumubhora romumundiyai zvinhu zvachakaita ngoti chikwara cheichi hachingaendi ko chaino chikwara kamari posiposi mukaindo wachaingo chikwara chomexico haiwa kuti chikwara chomexico chakapangidzira bhora rinomwisa mvura neenene nachakabata nechikwara chimweni chakanyasa chinoatambi akanyasa kungwara zvakanaka ninekona chada kuona hwandaende chikwara chiya to kuda kuopima kuri kuhamba kuita mutambo nanyamasi uno tiri kuenda kuona kuti tiri munguva yakanaka mani ngokuti zvikwata zviri zvakanyiswa zviro zvakakonawo kunyisawo to pagumi ro zvikwata zviri munyika zviri mumutambo munyika yese ninenda kuona kuti nyangwa kauno zvimweni zvichaenda mudi rimweni kana ruchingo rongomuna kana kuti hafu yomutambo ngekaindi waari kuchaya ngoti atambi edu achati ari kuchayawo nyika idziona idzo ari kusongana noanozwi avachipurikezi makorega kana kuti anozichainawo bhora izvi zviri kubatsira manii kusava kutya ndiyo ndaa kuti kutora tambo nyika anochaikwa zungu ana atambiwo bhora akabarwa ngoma dziya yaedu zvinobatsira maningi aponapo hai kuda kuti isusu zvese kuti africa tsuri aakuzviona ingana nechazi kuti africa tsuri noamerica ari kubatana nei mari maningi kana kuti nei kuti zvimwe zvimwezvo ndo zvimwe zviri kuitika kuamerica izvona izvo zviri kutsvagwa kuafrica tsuri zvaakungoti nyika ise mumuafrica aakushoropodza bhora ri kuchaingo nyika yoafrica tsuri ndiyo ndaa kuti ari kupera simba muri kuona kuti anga ana abarwa munyika inoafrica ari kubarwa ari kuurayiwa kunyika yekuafrica asi zuro tichida kuribhertari nyika yokuafrica tati africa emeshmu asi nyamasi uno taakupatsanura nyamasi taakuti ne nyika ino upfumiwo aichinoendera noarombo zvinhu zvatiri kuita zvinodikana kuti tibatane kuti tese tiryire chiro chimwe ndionda kuti africa tsuri achazvichema pachavo sefeti mudiso ngokushaisha kwavo kuda kuti afunde nyika dzimweni dzanga dziri mugwanza irona ngaafunde ndipona kuti aimarepi basi nevakatobarwa nohama yako yakaita murombo uri mudoko nomari maningi iperi uremekedzo ichagurira zvaichagurira ichagurira shwiro nyamasi africa tsuri yaakuchemera rubatsiro yemuafrica africa yafuratira
3: zvakanaka topetuka munyika tabva kumundiyare touya muprovhinsi yamanika zuro wakaizwa mutambo wehafu wekumagumo wetasa yemusambiki womukombe mutambo wekutipa biningu mazhinji masoko aireketwa asi zuro zvakazoita pepere ngekuti
0: teshafika kawina nga mabora mairi kada ya kwa ringwe. Wakatanga uchoma chikwata che Transescape. Asi alipoa haru kubia uti alizi enyele ya kada kuboma ufu. Kukuti bakutanga teshafika kachoma ndi mari sinamunda. Asi bora rakazwi alisenzi ngo kuti wanga alifuradi shoku. Mruku unauri ni mutambo uu kugadziru kwa wakaizwa uye teshizia uti apa. Pano ushangwa lima ningi pashukwata zhiri ishi. Ngauti ajinji ayeti akaona bora. Ayi ningi sadera kuya. Kula kwa unauti presidenti wa dini. Wai makudini. Uye bora rapera. Tingati alipo wakata kwenda kuhita sina kwanza. Kula utanga kula kuhita konfuzao. Asi shakasoto pera hasu. Hino mruku unauri ni apa. Kugadziru kwa kakaisu wa mutambu uu ni magumu wakona. Shino buya ele uti chikwata cha isi sauti chiwini ni chikwata cha utesha Afrika.
2: Abeshi shi mutambu se kupatana roka maita. Kuti era mutambu mkuru. Wangaru mkuru di kamare. Kuti biningure ise. Pese pa endo hamboka.
0: Mshapasea. Mkumboyo. Kwese.
2: Wabuwa ndo mutambu uu. Wabuwa ndo mutambu ngundai. Kuti kata kwenda kona ni vile investiment chikwata ishi. Ne? Ezo siyana maningi. Da kuzenda kwa atunga miriri. Atunga miriri anulika mpura timwe.
0: Anota pakama ime.
2: Ya, enta umutambo kutifuara yiku desidiri lukui mkampu. Po diku desidiri lukui kumba.
0: Yaka tangira kumba.
2: Yaka tangira kumba. Agora. Isu chadana kwa na maningi pa mutambo uu. Na wele zutado finale. Tada kwenda kona kuti atambu zukwata zwiri ishi. Ne?
0: Acha itamata mi.
2: Ndipi ni vile ya nayo ate ya gora. Ngo kuti mutambu wao brigara kuti kuvira kumaduka na atambi.
0: Apangiziru ziru
2: wao kuperera. Enta. Ndiyo ni vile tada kwenda kona kuti kudari zukwata zwika zenda mutambu pakati ponyika. Ne? Ndi zukwata zwiri zwetiru kwa ringra nashu. Ngo kuti pano atende kwa vare chikwata chitesta Afrika. Chechana na tseni, chechana na vanduzi. Atambia azishtika kuperera. Ako gome ate kuperera. Ngote, akadaonori padoku dzunu goro. Akadaonori dzunu goro. Saka azishtika kuperera. Akaba mutambo zuro, era atambia shukwata zwirizwe. Aipe zira nuzi ya velocidade masima. Ndiyo shungu tanga, kwa kwenda kwa naote shukwata zwirizwe. Nekanga kutuye pa puri yata nga mangwana. Nifu shukwata zwita erengira nasho. Astakanda wana shukwata zwirizwe. Zuru mkwanzila kana kadakara mungu wa inu. Atepa chapele la dilo kutanga mtambu izi na dilo chipiri mtambu yu mprovincia. Nona zukata izi zunanga zazui vazuki vazia. Asipara kuti zive, zunwa dikana kuti maadivesari wa mweni. Ano chaya nazo. Nga sade kwenda aruza. Nga endeko komplikari zukata izi. Kuti zive makodo. Kuti zenda mkati mtambu ipa kati penyeka zaiva. So chendaka nyanga zonishipa mtambu izi. Ngocho kuti mutambo uu anageta mutambo finale utase Mozambique. Ngokuti provinsi manika shato ngambirangu zvikwata zviri. Zvikwata zviri zvanga zvakasisa.
0: Kuti zvemere provinsi.
2: Zvemere provinsi manika. Mbomba. Saka ndinopwa nze kuno association provincial football. Yakaita baya. Ngokuti techibuya ngofaze regionale. Yona tambe sasa iri kwenda kopangidza tambe basa iri kuita. Mprovincia, jaringa na mtambu ya chewa bora urumrenje gumina umwe. Saka, jondika na uti, zikwata zipi, zutiru kwenda kodini? Kupangiza, mostra, bandera. Enda zikwata hizi, ndo zanga zaka sisa, kuti zuende kwa mila provincia manika. Enda, akademia hii, akanuwa kumichetu. Kuti zo chea mtambu umagumu. Akademia hii, zenda mfaze regionale. Uchiri mwana mdoko. Akademia nga imboru hira, Campeonato hili, akademia nga mbukira primero, kumbu wina nacionali juvenis, nga mbukira kuwina nacionali junior. Ndiko na kwayo. Akatikada kwenda kwa na atambiru makademia ya. Ndiwa mamu akanda kwa nacionali junior. Azuku paniswa buda fazidu group. Akapetuka kumba. Ndiwa mamu akanda kwa nacionali juvenis. Azuku paniswa dalika fazidu group. Akapetuka kumba. Agora, ambisao ya hita ya kuda kwenda fazi regionali tasa. Nuna ti nabuyo tunga rao. Chipata za kawanda. Asi kada chipata. Nga chitara sara objetivo zachu. chikwata ngasati kupana pesi pesi. Chikwata cha academia chikajirana cha songona ni UDS. Chikasongona no Ferroviari. Ana ya Gwendari. Ano nyisongo mabora. Okuti. Chikwata zvinasvikina pana pa zvakwana. Enda penepo aisiripi academia basi ya Ruza. I provinsa yese ya Ruza. I chumbano chebatambe cha Ruza. Saka pano zvimwe zvatinonga kiita tambe ne sortezo tengombo gara pasi tombo desidiri kuti kemvai kemfika agora pam tambo kaizo zvoti kada zvenda kona machako kaizo ne ichakandishambisa ngo chekuti dakara muchitatu muchirongo muna ndanganda kudza mapeke mapeke waridzonyere aido zvoridza mutambo uwo seni nda ndezvikuzvitomara ngo sedrasa ndati ndo mabwira ndedanga so ndakada kuzoguma. Ndiwa ndiwa ona mishima. Saka kopafi mutambu na era mutambu kutamba nao. Ukutanga kuzisa redzo nyere achiri machibisi. Akapasa chipaso kuti zvi pabuda korupsao. Uwera mutambu ku doma redzo nyere zuwa rimwe rimwero. Yeah. Wokudanza tangana nangana uya pano. Atoya epa nyamasi ndimwe muda kutungamira mutambo izi tipasa telefoni dzenyu mwese kwatora ro kwasa petudzira telefoni mutambo yadini
0: yapera
2: agora muchirongo muna muchitatu nyika inga yakutengenda achadzidza mutambo mulidzonye ndiyandiyate tikadangana ngozvemanyepo kuda kuona ndiwe akapasa mukana kuti pabudo tsotsi itakanda kuona dina Verdade kuyana wera kuti dzanyere
0: fanga kuri ku kutema
2: kanga kukuteka teka chikwata kuteka teka nekanga kuri kuti afariro chikwata chote South Africa aisinita zvemazuva asitamba kutamba kwenda kuona mutambo kutamba kwenda kubatsira chikwata chawo zvaida kushupa so pressão ya afariro chikwata chote South Africa yakaenda ko gura zvimweni saka avira nkuru ne ndomutongamiro kopafi ne zvichashupa zvinani kukaranya rachina chibesi ngekuti ke tiri kuenda ifaze muenda kumfuzano tinozvikwata zviri kurwira mbudo dzekutanga ndo chipiri tino kune chikwata chesikapa kune chikwata chete South Africa majeje riri kuuya 3 de mars riri kuuya academy riri kuuya saka pachabuda kumfuzano maningi ngwari dzonyere agora si avera nkuru akana pamboto paya aida kuenda kogora shwiro dzanga dzakushupa mukopafi akora akupangidza tambe kuti atamushike ma tambe
0: I'm going
1: ini nene kona kuti mutambo waka ndipasa wakandidzutairisa maningi kuti mukaende wakachaiwa mutambo uya u mutambo wakadakadza mutambo wanga uri mukuru kuti chikwara cho escape chaino chikwara cho test africa mutambo mukombe wanga uri mutambo mukuru asi manje tinenda kuona kuti kwambidza kuda kupa makorokoto chikwata chote South Africa mishimoyo nokutopawo makorokoto akaita chikwata chiyechi kuti zvakawanda zvinobhiwa akaita chikwata chatinopasa makorokoto kuti zvimweni kazvisosi kuitika to anyanya esikapa akanyiswa asi akapangizira bhora kana kama ningi to arizonyere ninenda kuona kuti arizonyere edu amutambe pokutanga akaenda kuona mutambo wakachaiwa musabudu zvime zvimezvo arizonyere ari kudomwa pachumba anochobhora kuti aende kuridzanyere ari kuita anhu ari kuendera ngopisi wakaenda kuona mutambo musabudu hauzusiyana nomutambo wezuro
2: negondora kakachemiwa tambe
1: kakachemiwa to nini ndikuenda kuona kuti aivarivhira mukuru kudai kaenda kuita mutungamiro kopafi kana kuti warizonyere ngazi zvakahambira kuti izvi zviri kutsverudza maningi bhora romuprovinsi nemanika aida zuro aida kuti awe aripo kana kuti musabudu echiona arizonyere mukaendo wairidzanyere uya mukaendo uri kuridzwa nyere mazuvano nini ndakaona kuti ari kutora zvarumbwana zvichiri kufunda kuridzanyere kuti aende kuridzanyere mutambo mukuru
2: amgonde ayana marumbwana aeredza zuro anosoridza mutambo musambora atambe aridzonyere atira so pano mare padengepo aiti muridzonyere mazuva ese zvaizvaya ridzira chahore uno mari muborosa kuda kizvo chifika ari mari ya mutambo wapera tenge izvo chifika ngore zotatu
1: kuti bhora rakazwiri harisi kupinda bhora rakazwiri harisi kupinda risina muda bhora riya andiope aida kuti arisi bhora rakapinda asi ngokuti zviripo zvinonga zviripo pakati ipo munoona kuti mudzionyere unorumbwa basi yakati mari unorumbwa akafumbata mari iya kuti mari iya iyi ndoda kuti tirumbwe tinai ngokuti aira rifune mukuru anonga ari muchi chibasa chimwe chimwecho ndo panoti chumba anochobhora kana kuti kupafi anodikwa kuti azvezvo anonga achiita ndo ngomutambo wakaitika nini ndakuona kuti mutambo wakadakadza kana kuti adongero chikwata kana kuti afariro chikwata choti South Africa naasikasi kuenda kotyisidzira wanga anochibandirira uyou kuti waigura maningi mutambo dzoti South Africa waigura maningi ngoya kugumisira atambo chikwata choti South Africa zvanga visika kuti atswasane noatambo chikwata choesikapo aigurwa murenje
2: amukonde chada kukomedzesa chumbana cheprovinsi yamanika ne ngachitanga kusenza nosiriniki kuti zvipere ngachipinde mbora
0: nguva dzaenda tasarikwa vasinga museso womwe enikai
1: manga muna Jose Pedro Mukonde tosisonganazve yena musiki atindendera
2: Bernardo rekarisandenyu toti dai chishano chikaguma musika akatendera tinonga tiritese
4: chiara chemutanga
0: tokumira ngapano tosongana ngemuchishanu dzikaenda kokwana kuita dzona murungo muna miseswa gumi tatenda

0: kuite mukuzinyemo
1: mashora ngumaitu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu njawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokozo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinotanga chekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka
2: auzviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso howe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika bini ngurumutero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuriyo webaka yawo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.